Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Evolusikan musik.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey.
1: Ya, Uncle, besok merupakan cuti umum.
2: Betul.
1: Kita akan masuk bulan yang baru.
2: Betul.
1: Dan tahun baru, hijrah.
2: Betul. Jadi, siap. Selamat bercuti kepada yang bercuti besok.
1: Besok, besok merupakan 1 Muharram
2: 1400
1: ya, 1448 Hijrah. Dan pastinya kami di Sanakan FM juga akan menyajikan rancangan khas Maal Hijrah tahun ini.
2: Betul.
1: Antaranya esok kita boleh dengarkan rancangan tazkirah khas Maal Hijrah bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sufan Bahrin. Yang istimewanya Angkol, tazkirah khas ini dibawakan dari Tanah Suci. Beliau merakamkan dari Tanah Suci, bayangkan. Jadi
2: dia, dan Ustaz Sufan sebenarnya salah seorang yang dijemput.
1: Betul.
2: Untuk menunaikan haji pada tahun ini.
1: Boleh ikuti siaran dia esok 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Zuhur dan juga azan Asar.
2: Betul.
1: Dan pastinya juga esok 17 Jun 2026 kita juga ada rancangan awal Muharram Titik Mula Kejayaan bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara pukul 11.15 pagi.
2: Ustaz Liverpool ini.
1: Tapi tak tahu yang Piala Dunia apa dia sokong.
2: Ya,
1: kita tanya dia. Tapi Ustaz ni memang sporting.
2: Betul. Lah. Sporting. Sangat sporting. Muda lagi.
1: Oi, Ustaz, ada masa nanti kita main bola sama-sama.
2: Sama kopi-kopi.
1: Jadi, untuk Piala Dunia 2026 juga kami akan bawakan dari masa ke semasa dan keputusan dia tadi, Angkol, seri satu sama.
2: Betul. Keputusan penuh seri satu sama. Arab Saudi berjaya mengikat Uruguay satu sama. Dan ini sekaligus menyaksikan peluang terbuka dalam kumpulan H apabila semua menerima satu mata pada perlawanan pertama kumpulan.
1: Senang hati lah kau ni kan?
2: Senang hati masih.
1: Okay. Jadi sekejap lagi kita juga ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita. Selepas ini okay? Lain terus Senangkan FM bersamamu.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Baik, tepat 8.30 pagi sekarang ini bersama dengan sahabat kita, rakan kita di stesen daerah Tawau FM. Pagi ini kita ada Wafa. Hai Wafa.
2: Selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi Edwin dan juga Ikhle dan juga rakan-rakan lain.
1: Betul, gitu kan. Hex di Keningau. Hai Hex.
4: Hai. Yeah, hai juga Edwin, Ikhle dan juga Wafa.
1: Dan juga Syaf di Sanakan. Selamat pagi Syaf.
5: Selamat pagi semua. Syaf. Apa khabar? Baik ya?
1: Baik. Ada menjerit-jerit kata Dini Konti.
5: Oi, begitu.
1: Sambil-sambil mendingung piala dunia kan. Okey, jom kita bermula dari sana sini bersama dengan Wafa di Tawau. Silakan.
3: Baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhle dari Sabah FM. Dan untuk perkongsian dari Tawau FM untuk edisi hari ini, ada dua perkongsian, di mana perkongsian yang pertama iaitu akan berlangsungnya ya sambutan Majlis Sambutan Wa'al Hijrah 1448 Hijriah yang akan berlangsung di Masjid Al-Kawthar untuk hari ini pada pukul 6.15 minit petang. Jadi Muslimin dan Muslimat yang khususnya berada di Tawau dijemput hadir untuk mengimarahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah untuk edisi hari ini. Dan untuk perkongsian yang kedua pula, akan berlangsungnya perlawanan Persatuan Bola Sepak Jemputan Tiga Penjuru, dan hari ini merupakan hari yang kedua, akan berlangsung di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau pada pukul 8 malam. Perlawanan di antara Tawau FA bertemu dengan Sabah FC Under Age 20 dan juga perlawanan bersama-sama dengan Kalimantan Utara. Jadi itu dua perkongsian dari Tawau FM. Pilihan anda, kita terus bersama dengan rakan kita Syaf di Sanakan FM bersamamu. Silakan.
5: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM dari Sanakan FM. Satu perkongsian untuk hari ini di mana Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Sandakan tahun 2026 yang akan berlangsung pada pukul 8.30 pagi ini. Okey, sedang berlangsungnya sehingga pukul 1.30 tengah hari di Masjid Daerah Sandakan. Di mana majlis ini merupakan aktiviti tahunan bahagian pendidikan JAINS yang melibatkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, bercerita kisah dari Al-Quran. Juga ada maharah qiraah wal kitabah, khat dan juga nasyid. Okey, di mana majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Dato' Annabel alias Suziana Haji Perian, Ahli Dewan Negara. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Keningau FM bersama dengan Hex di sana. Silakan.
4: Baik, terima kasih Syaf di Sanakan FM. Dua perkongsian kita bawakan dari Kening FM. Yang pertama, ketika ini sedang berlangsung sambutan Pesta Kamatan dan Hari Guru Sekolah Menengah St. Anthony Tandem di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan bermula 7.30 pagi tadi. Dan satu lagi program ini, Carnival Sukan Prasekolah bagi Sukan Bola Jaring dan Futsal Majlis Sukan Sekolah Zon Apin-Apin telah pun bermula 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang di Keningau Futsal Arena. Jadi itu dua perkongsian dari Kening FM. Kita ke Sabah FM bersama dengan Edwin Tan juga Ikhle. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Kita mau kongsikan program yang berlangsung sepanjang hari ini. 9 pagi ini bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Akan berlangsungnya Majlis Pengiktirafan Kecermelangan Akademik Mekar kali ke-14.
2: Ya, okey. Untuk pukul 11 pula juga akan berlangsung program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkooperasi Zon Tuaran Sabah 2026 bertempat di Jalan Sulaiman Highway Tuaran, Kota Kinabalu.
1: Dan 6 petang ini Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi akan berlangsung di Masjid Negeri Kota Kinabalu.
2: Ya, 3 perkongsian dari Sabah FM dan terima kasih kawan-kawan kita di stesen daerah.
1: Ya, kita ada Hex di Keningau, Syaf di Sanakan dan juga Wafa di Tawau. Ya. Okey, ya, selamat meneruskan tugas anda. Jumpa besok. Bye. Besok tiada, besok kita cuti.
5: Besok cuti.
2: Ya.
1: Jumpa. Oh, selamat lah.
5: Kita jumpa di WhatsApp sejalah.
1: Yeah. Okay, bye-bye semuanya.
0: Bye. Hari-hari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi. Diari sana sini.
5: Yes, baik, demikianlah tadi Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini dipermudahkan, lancar semuanya. Dan sekejap lagi, kita mau uji kecerdasan si Angkol menerusi simpulan bahasa. Sanakan FM bersamamu.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sidang pendengar Sarakan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqomah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Sarakan FM bersamamu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Agak Ishaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Ya, nanti kita cerita lagi pasal Piala Dunia. Kita mau kasih kongsi pasal simpulan bahasa. Ini ayat selalu kita dengar, tapi mungkin ada yang tidak tahu maksud sebenar dia.
1: Apa?
0: Sekapur siri.
1: Sekapur siri.
0: Ah, sekapur siri.
1: Pendahuluan.
0: Pendahuluan.
1: Nah, betul kan selalu kau ada apa sebelum mula apa tu di buku-buku sekapur siri.
0: Bukan. Kau ingat ni buku ini sastra. Nah, bukan. Tapi, sekapur siri bermaksud pasangan yang sama. Sesuai. Bukan yang sama, sesuai.
1: Ha? Sesuai kah?
0: Pasangan yang sama tu macam lain pula kan.
1: Sekapur siri. Tapi angkau selalu lepak tu kan. Kebila kau cakap sekapur siri itu kan, kalau di buku-buku dulu ada kan sekapur siri, dia bilang. Nah, dulu-dulu lah.
0: Ada, masa siapa ada masih sekapur siri?
1: Nggak tahu sekarang ada kan tidak?
0: Nggak
1: kan?
0: Tahu lah yang terkini punya.
1: Sekapur siri, dia bilang. Lepas itu ucapan haluan.
0: Betul. Contoh ayat. Angkol dan anti ibarat sekapur siri.
1: Oh gitu lah.
0: Pasangan yang sesuai.
1: Ngam, betul.
0: Ngam. Ini kau setuju ni kali ya?
1: Ya, sebab dia Jerman.
0: Berbeza.
1: Berbeza.
0: Berbeza kumpulan. Sukuman.
1: Dia bangga. Jerman membelas 171.
0: Okey, jadi itu yang kita dapat belajar untuk simpulan bahasa hari ini. Sekapur siri dan sedikit Piala Dunia 2026. Okey, Piala Dunia 2026 selepas ini Angkol pastinya menjadi tumpuan di antara Iran menentang New Zealand.
1: Betul.
0: Pukul 9 pagi. Sekejap saja lagi. Jadi apapun boleh saksikan bersama kami menerusi saluran RTM. Di RTM klik, kamu boleh tengok sana secara percuma. Yang lagi siok secara langsung, geng.
1: Mau terus saja aplikasi RTM Klik untuk anda saksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2020.
0: Betul, okay? RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Sekejap lagi, utama 9 pagi, Senagan FM bersamamu.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag penyiaran canggih.
1: Sekar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C. Segarkan pagi anda bersama kami di Evo. Berbagai info dan lagu-lagu.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang saja yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari belasa mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding 2 bilion ringgit setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian 2.97 bilion ringgit.
3: Jumlah tersebut pun scam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud, pencatatan nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah pusat konvensyen antarabangsa Dili dan pelabuhan antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: hingga 11 pagi. Bersama Roh.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani. Terima kasih semua terus dengarkan segmen Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
2: Oh, yeah. Yeah. Okay. Kenapa kau?
1: Kegembiraan. Sebab masih lagi kita meninguk Piala Dunia ni.
2: Ya, yeah, betul. Ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Iran dan juga New Zealand. Dan anda boleh saksikan di saluran saluran Oke untuk menyaksikan siaran langsung ini, di mana New Zealand pada ketika ini sedang mendahului pasukan Iran dengan jaringan 1-0.
1: Iya. Macam mana marah di luar tu tau?
2: Oh, marah dia.
1: Iya.
2: Gol dijaringkan oleh Elijah Jazz pada minit yang ke-7.
1: Oke. Okay. Awal tadi gol.
2: Awal-awal.
1: Itu aku lambat masuk tu.
2: Hai,
1: surak aku di luar. Nah, nanti kita akan cerita lagi lebih banyak berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Hari itu kita telah pun ulas sampai grup mana, Angkol? Kumpulan mana?
2: Grup mana sih yang kamu?
1: Nah, nanti kita sambung lagi, ada banyak kita mau cerita
2: pasal Piala Dunia. Grup F.
1: Lepas ni sampai L. Steady. Yang penting
2: apa yang penting?
1: Spanyol seri.
2: Jam senang hati kamu kan? Sampai abang jam dia bini call bah.
1: Ui,
2: menanya kabar.
1: Nanya kabar, ha?
2: Keep beat dulu.
1: Itu bukan nanya kabar tu, cuma ngeluk tu. Okay, nanti kita cerita lagi selepas ini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersambamu.

Reality, laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Yes, Piala Dunia 2026 sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Iran menentang New Zealand.
1: Pastinya di RTM Klik dan saluran TV OK.
0: Iya.
1: Jadi ada orang tanya kenapa tidak ada Lemsukan Plus? Tidak. Sebenarnya siaran langsung itu ataupun siaran perlawanan Piala Dunia bertukar-tukar saluran antara saluran Sukan dan juga saluran OK. Dan untuk perlawanan di antara Iran dan juga New Zealand ketika ini berlangsung ataupun tengah main di TV ataupun saluran TV OK.
0: Ya, ini untuk kumpulan G yang mana kalau kita tengok awal pagi tadi Belgium terikat seri satu sama dengan Egypt.
1: Betul, dengan Mesir.
0: Jadi adakah New Zealand akan mengekalkan momentum mereka untuk membawa pulang tiga mata
1: dan gol, gol. Apa lagi? Baru gol.
2: Baru gol.
1: Baru gol satu sama.
0: Gol penyamaan daripada Iran. Baru saja kita dapat saksikan di sini. Okey.
1: Jadi dia tidak dapat mengekalkan. Dia baru saja gol. Kita bagi live. Putusan lepas ketika
0: secara
1: ini
0: langsung, okay?
1: Satu sama ketika ini baru saja menjaringkan gol. Iran baru saja menjaringkan gol. Dan keputusan sekarang satu sama.
0: Iya. Jaringan daripada Ramin Razelan. Razelan Raimin. Ingat Saimin tadi.
1: Saimin off gitu.
0: Ada apa dia?
1: Iya kan?
0: Ada.
1: Ingat off. Oke. Okay.
0: Jadi seri satu sama sekarang. Dan kita juga akan buat ramalan selepas ini untuk beberapa kumpulan lagi, Angkol.
1: Okay.
0: Selepas kita telah pun bawakan ramalan baru-baru ini menerusi kumpulan A sampailah kumpulan F. Kan? Nah, selepas ini bersama kami Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: Yes, Piala Dunia 2026. Kita bawakan lagi laporan dari masa ke semasa untuk Piala Dunia 2026 dan ketika ini sedang berlangsungnya Iran menentang New Zealand dan kedua-dua pasukan terikat seri satu sama pada ketika ini.
1: Betul, satu sama. Okey, kita cerita balik ke pasal laluan. Laluan secara mungkin ringkas-ringkas saja kan? Untuk pasukan apa itu?
0: Pasukan apa?
1: G.
0: G. Yang sedang berlangsung ni lah. Iran, New Zealand, Belgium dan juga Egypt. Jadi kalau siapa punya pandangan, berkemungkinan juga Belgium akan bangkit pada perlawanan yang seterusnya selepas seri satu sama dengan Egypt. Dan berkemungkinan juga kalau siapa punya ramalan, mungkin Belgium juga akan berjaya ke peringkat seterusnya. Kalau bukan di tangga yang pertama, mungkin juga di kedudukan yang kedua lah. Kalau bagi Angkol macam mana?
1: Kalau Angkol yang akan layak, dua pasukan yang akan layak ke peringkat kalah mati ataupun pasukan 32 terbaik, Belgium akan menjuarai kumpulan dan diikuti Mesir. Mesir. Tapi bagaimanapun, kalau kita tengok corak permainan Iran pada pagi ini yang agresif, kemungkinan boleh mencuri tumpuan untuk tempat kedua. Kemungkinan lah. Tapi jadi ataupun sekurang-kurangnya mungkin menjadi antara tiga terbaik yang layak.
0: Betul.
1: Pasukan 8 terbaik yang layak di apa tangga ketiga.
0: Okey, itu untuk kumpulan G. Seterusnya untuk kumpulan H pula, di antara Uruguay, Arab Saudi, Spanyol dan juga Cabo Verde.
1: Cape Verde tu kan. Okey, Cape Verde. Kalau pandangan Akol, peluang keempat-empat ni masih terbuka sebenarnya.
0: Okay.
1: Sebab kesemua memperolehi satu mata. Hanya kelebihan gol yang menjadi pemisah.
0: Betul.
1: Kepada keempat-empat pasukan ini.
0: Yeah.
1: Dan Angkol masih lagi berpegang Spanyol akan menjuarai kumpulan akan menjuarai
0: kumpulan.
1: Dan diikuti dengan pasukan Uruguay.
0: Okey. Kalau Syaf punya pandangan pula, mungkin Uruguay akan berada di tangga yang pertama, diikuti kedua, berkemungkinan Arab Saudi akan bangkit juga, dan mungkin Spanyol kekal berada di tangga yang ketiga buat masa ini.
1: Okey.
0: Sebab semua pun satu mata kan.
1: Yeah.
0: Jadi kita tidak boleh buat ramalan dia, yang terlalu jauh.
1: Pasukan ni betul cakap Sabtu, dia boleh ramalan terlalu jauh sebab keempat-empat pasukan mempunyai satu mata dan kita hanya melihat terlebih dahulu siapa yang bangkit, siapa yang terus gugur, sebab hanya yang bangkit saja mampu memperolehi laluan ke tangga ataupun ke postingan kalah mati 32 kalah mati.
0: Betul. Okey, nanti kita cerita lagi ada 4 kumpulan selepas ini.
1: Betul.
0: Teruskan bersama kami Piala Dunia 2026 RTM Piala Dunia 2026. Mbappe once again on the swivel.

Jaringan yang menggelarkan stadion dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Yeza Piala Dunia 2026 bersama dengan Syab dan Angkol.
1: Iran hampir saja menjaringkan gol, tapi gol tersebut bukan tidak jaringkan, jaring tapi dikira offside.
2: Iya.
1: Dikira offside.
2: Kalau tidak 2-1
1: kan? Tidak 2-1, tapi masih kedudukan satu sama pada ketika ini.
0: Betul. Oke, kita mau sambung lagi ramalan kita yang seterusnya untuk beberapa kumpulan lagi. Dan kita mau cerita untuk grup I, kumpulan I. Ini antara yang bikin takut juga nih grup ini.
1: Kenapa?
0: Sebab di sini ada Perancis, Senegal, Irak, dan juga Norway.
1: Oke, Perancis di tangga ketiga dunia, Senegal 15 dunia, Norway 31 dunia, ada Haaland sana. Irak di tangga ke-57 dunia.
0: Ya, dan kalau siap tengok di sini, berkemungkinan juga Perancis akan menjuarai kumpulan I, diikuti dengan Norway, dan di tangga yang ketiga, berkemungkinan Senegal akan berada di situ dan Irak di tangga yang keempat. Kenapa Syab letak Norway di tangga yang kedua? Berkemungkinan mereka juga akan membuat kejutan. Di mana ini pertama kalinya Haaland menjejakkan kaki ke Piala Dunia bersama dengan kumpulan Norway.
1: Betul.
0: Pasukan Norway ini. Dan di situ juga kita dapat saksikan pemain tengah daripada Arsenal yang turut berada di sana. Jadi adakah Norway akan marah ke peringkat yang seterusnya? Kita tidak tahu. Macam Angkol punya respon macam mana?
1: Betul, walaupun Senegal berada di tangga ke-15 dunia, namun dari perlawanan ataupun mungkin corak perlawanan barat dengan Afrika, mungkin mungkin bagi Angkol Norway akan berjaya menduduki tangga kedua pada Angkol.
0: Norway juga di tangga kedua.
1: Ya, dan yang pertama mestinya pasukan Prancis lah kan, seperti yang kita tahu. Tapi itu semua inilah antara dua nih, antara Senegal dan juga Norway. Aku harapkan Norway yang akan masuk, tapi kemungkinan besar Senegal juga boleh berjaya layak ke pusingan seterusnya.
0: Iya, kalau kita lihat Senegal di Piala Dunia edisi beberapa tahun yang lepas, juga melayakkan diri ke Piala Dunia dan juga membawa Senegal ke apa ni, satu tahap yang lebih baik lah.
1: Betul.
0: Mungkin juga ada kejutan pada tahun ini, kita tidak tahu, sama-sama kita nantikan.
1: Iya, betul. Sebab untuk pasukan Senegal ini, kalau bagi Angkol, dia untuk mendapat yang tiga terbaik daripada 8 pasukan tempat ketiga itu kan, aku rasa dia punya peluang tinggi lah untuk mengutip mata yang cukup bagi marah ke pusingan seterusnya.
0: Iya. Baik, untuk kumpulan J pula, Argentina, Algeria, Austria dan juga Jordan. Kalau kita tengok di sini, juara bertahan kita Argentina berkemungkinan juga akan marah ke peringkat seterusnya. Dan peratus untuk berada di tangga yang pertama tu agak besar juga Angkola, sebab dorang pun akan rasanya akan mengekalkan momentum mereka, mempertahankan kejuaraan yang mereka raih pada tahun 2022.
1: Aha, betul.
0: Ya.
1: Lepas tu aku rasa Messi pada tahun ini akan memecahkan rekod lagi.
0: Oh ya.
1: Dia sekarang 13 gol.
0: Okey.
1: Dan Miroslav Klose dia ada 16 gol untuk menjadi penjaring terbanyak sepanjang zaman. Dan Messi memerlukan 4 gol. Aku rasa tidak mustahil bagi Messi lah untuk memecahkan rekod menjadi penjaring terbanyak sepanjang masa.
0: Iya.
1: Dan macam biasa, aku akan pilih Argentina yang akan menjuari kumpulan J, dan seterusnya kumpulan Austria.
0: Austria. Iya.
1: Dan juga Algeria selepas itu.
0: Tapi Angkol cakap tadi pasal penjaring terbanyak sepanjang zaman. Kita jangan lupakan tadi di grup I di Perancis sekarang Mbappe pun
1: kan, dia ada 12 gol.
0: Mana tahu adakah rekod dunia akan pecah?
1: Mungkin sejarah akan dicipta. Kalau kedua-duanya dapat 17 gol, kedua-duanya menjadi penjaring sepanjang zaman. Tapi kelebihan kepada Mbappe lah, pasal dia masih muda.
0: Masih muda lagi kan. Okay, untuk kumpulan K, ini dia Portugal, juga ada apa ni, Uzbekistan, Colombia dan DR Congo.
1: Congo, Republik Congo.
0: Republik Congo. Yang ini siapa rasa Portugal pun siap tidak berapa yakin mereka akan menjuarai, walaupun di situ kita tengok macam laluan muda untuk mereka. Tapi berkemungkinan
1: takut dikutuk kah?
0: Iya, bukan, bukan. Siap tidak jauh terlalu sokong orang ni. Siap ni ikut mana yang menang saja.
1: Siap tu lalang. Okey, kita ringkaskanlah. Kalau aku akan pilih Portugal yang gaya pertama, dan selepas itu Colombia akan menjadi
0: nep juara kumpulan. Okey, dan juga yang terakhir ini dia kumpulan L, menyaksikan di sini England, Kroasia, Ghana dan juga Panama.
1: Okey,
0: ini grup
1: ringkasan aku cakap
0: paling bisa ni juga.
1: Kroasia akan menjuarai kumpulan.
0: Okey,
1: dan England akan dapat tempat kedua.
0: Yalah, berkemungkinan
1: Luka Modric itu, walaupun dia last game, tengoklah dia menjaring lagi tu.
0: Dan siapa harapkan juga England akan marah ke peringkat seterusnya. Tak kiralah dia juara kumpulan ataupun nep juara kumpulan, tapi rasanya Kroasia dan England ni akan
1: Kroasia akan
0: marahlah.
1: Kroasia akan buat England menangis macam tahun berapa tu?
0: Kau, kau tu seri tadi pagi. Kau jangan terlampau.
1: Seri bukan kalah. Tapi ini Kroasia akan menewaskan England.
0: Ya, jadi itulah antara ramalan kami untuk kesemua kumpulan yang berada di Piala Dunia 2026. Tapi itu cuma ramalan kami sahaja.
1: Daripada orang bilang daripada yang tidak profesional.
0: Ya.
1: Kami cuma penonton macam anda semua.
0: Betul. Kalau kamu juga ada pendapat-pendapat berkenaan dengan Piala Dunia 2026, boleh saja DM kami di laman sosial ataupun terus WhatsApp kami sini. Nanti kita bincangkan bersama.
1: Bola adalah untuk semua. Semualah yang bercakap pada walaupun bukan profesional, tapi inilah cakap bola-bola, apa, cakap-cakap bola.
0: Yang penting kita enjoy saja layan bola tanpa provokasi.
1: Dan jangan lupa layan di RTM Klik. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
0: Kita jumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana Kenapa?

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh tanah Batan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Al-Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik.
0: Sound Music.
1: Sound Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

0: bersama kami.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.

0: kebenaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelalak juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama Kreffen.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi

0: anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
1: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema, akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis SP.

0: Yes, Sanikan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di manapun anda berada. Apapun terima kasih rakan tugas. Saya telefon bersama-sama dengan anda menerusi Evo 611 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikan FM 11.3, kali ini teman berteman bersama saya di Konti, Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanikan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kembali bersama kami di Sanikan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanikan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanikan FM bersamamu.

Amal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Amal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Amal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.

0: Ya, yes, Sanakan FM bersama Mutiara. Kasih kepada anda yang terus dengar Sanakan FM di manapun anda berada, yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cuaca ini 90.1 MHz, yang juga Sanakan FM juga menerusi platform RTM Click. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, ada lagi maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana Markas Angkatan Bersama 2 MKATB2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation CIMIC MKATB2 pada 20 Jun ini sebagai menyokong aspirasi Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026 hingga 2030 ya. Di mana program ini akan diadakan di dataran Piazza Harbour Square Sandakan bermula 8 pagi sampai 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat ya. Antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah ada pameran ketenteraan, pengambilan askar watania, ada juga pengambilan pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan, dan terus diadakan juga pengambilan pasukan simpanan tentera udara. Ada pemeriksaan kesihatan dan penyampaian sumbangan kotak rezeki selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Banyak juga aktiviti yang dilaksanakan bersempena dengan penganjuran program Civil Military Cooperation ini ya. Dan untuk itu, orang ramai di sekitar daerah Sandakan anda dijemput hadir beramai-ramai untuk bersama-sama menyaksikan dan seterusnya memeriahkan program CIMIC MKATB2 ini ya. Sekali lagi, akan berlangsung pada 20 Jun ini bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dataran Piazza Harbour Square Sandakan. Okey, jadi banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal beribu dan juga berinformasi bersama-sama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

Laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jain Sekina Batangan. Ceramah khas Mal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
1: Ponsikau
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Terus memilih dan mendengar Sarakan FM. Kami menghargainya.
5: Zoom.
6: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: 11 pagi hingga 3 petang. Sarakan FM bersamamu.
7: Ya, Sarakan FM bersamamu 90.1 MHz frekuensi cara kami dan anda boleh dengarkan juga siaran Sarakan FM di manapun anda berada menerusi platform RTM Click ya. Okey, maklumat lagi ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda di mana ini berkenaan dengan panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat ya. Pastikan kita semua menjadi seorang pembeli dan juga pengguna yang bijak di mana beberapa panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat di mana yang pertama adalah harga tunai jelas bagi setiap satu unit. Okey, seterusnya dinyatakan dalam ringgit Malaysia. Dan seterusnya adalah dinyatakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan ada terjemahan. Saiz dan juga warna tanda harga adalah jelas dilihat. Seterusnya harga boleh diakses pengguna pada setiap masa. Dan perihal barang dan juga harga adalah jelas jika dipamerkan dalam satu senarai harga. Dan tanda harga yang dibayar oleh pengguna adalah sama dengan harga yang dipamerkan di rak jualan ya. Di mana perlu kita ambil tahu juga di mana kegagalan peniaga meletakkan tanda harga ataupun senarai harga bagi barangan yang dijual boleh dikenakan tindakan di bawah Perintah Kawalan Harga / Penandaan Harga oleh Penjual Runcit 1993. Okay, jadi ini beberapa panduan dan juga tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat. Semoga kita semua sentiasa menjadi seorang pembeli ataupun pengguna yang bijak ya. Jadi maklumat ini saya kongsikan adalah bersumber dari Facebook Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Dan terus juga kami kongsikan di laman Facebook rasmi Sarakan FM bersamamu. Okey, ada lagi progres semasa kini bawakan selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami siarkan untuk hiburan bersama. Jadi terus kekal bersama kami Sarakan FM bersama Zoom 11.3.
4: Hiburan berinfo

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam penuh ketenangan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa membuka pintu rahmatnya kepada hamba-hamba yang kembali berharap kepadanya. Walaupun hati mereka sedang lelah dan jiwa mereka sedang rapuh. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak semua orang yang tersenyum itu sedang baik-baik sahaja. Ada manusia yang setiap hari sedang berjuang melawan kegelisahan dalam dirinya sendiri. Ada saat hati terasa sangat dekat kepada Allah. Ada saat iman terasa kuat dan ibadah terasa manis. Namun, ada juga waktu di mana hati terasa berat, fikiran menjadi celaru dan jiwa terasa penat. Itulah hakikat seorang hamba. Imannya kadangkala naik dan turun. Namun, yang paling penting bukanlah menjadi sempurna, tetapi tidak pernah berhenti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 86. Para pendengar sekalian, kadang-kadang manusia merasa aku sudah banyak berdoa, tetapi kenapa hati aku masih belum tenang? Kenapa ujian masih belum selesai? Sedangkan mungkin Allah sedang mengajar kita untuk terus bergantung kepadanya. Kerana ada doa yang Allah makbulkan segera. Ada doa yang Allah simpan untuk waktu terbaik. Dan ada doa yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Maksudnya, doa seorang akan diperkenankan selama dia tidak tergesa-gesa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah tidak pernah jemu mendengar ritihan hambanya, walaupun doa yang sama diulang berkali-kali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bersujud sambil menangis kerana memikirkan hidupnya. Ada yang membaca Al-Quran sambil menahan sesak di dada. Ada yang tersenyum di hadapan manusia tetapi rebah dalam doa pada waktu malam. Dan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Maksudnya, tidakkah Allah yang menciptakan itu mengetahui, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Para pendengar yang dikasihi, jangan pernah malu menjadi hamba yang sering menangis di hadapan Allah. Kerana air mata dalam sujud lebih mulia daripada ketawa dalam maksiat. Teruslah berdoa walaupun hati belum tenang. Teruslah bersujud walaupun iman terasa lemah. Teruslah mengetuk pintu langit walaupun jawapan belum tiba. Kerana selagi kita masih kembali kepada Allah, itu tanda Allah masih membuka jalan rahmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Maksudnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak mengapa jika hari ini hati kita masih penat. Tidak mengapa jika iman kadang-kadang terasa turun. Yang penting, jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Kerana manusia mungkin lelah mendengar cerita kita, tetapi Allah tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Semoga Allah menguniakan kepada kita hati yang sentiasa kembali kepadanya, jiwa yang kuat menghadapi ujian, dan ketenangan yang lahir daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

tidak melihat siapa paling laju berubah. Tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Ikat obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Okey, saya kongsikan fakta menarik pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Brazil, rekod yang tidak pernah putus. Okey, Brazil kekal sebagai satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak tahun 1930. Dan untuk Piala Dunia tahun ini 2026 merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut. Baik, jangan lupa untuk tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan RTM, TV1 dan TV2, dan stream di aplikasi RTM Click. Ya, Piala Dunia FIFA di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire! One game! One world!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: like.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Al-Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Maal Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Maal Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jain Sekina Batangan. Ceramah khas Maal Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
5: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sadagan FM bersamamu.
6: Ya, Sanigan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Sanigan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1:30 hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanigan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sanigan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanigan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanigan FM 11.3.
7: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
4: 11 pagi hingga 3 petang, Sanigan FM bersamamu.

0: Sekarang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ucapan buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Sandakan FM.
1: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Awak tak ucapan buat permintaan lagu?
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami, 019-589-5858. Seragam FM, bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersama Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menerusi aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
2: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.

0: kampanye di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Layanan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Kujung jangka.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, sekarang kita bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarkin FM disiarkan dan menyusul santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Sarkin FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sarkin FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarkin FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarkin FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarkin FM bersamamu Zoom 11.3.

0: Zone Hits di Sanda Karen Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda Karen Farm bersamamu. Zone Hits di Sanda Karen Farm, hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda Karen Farm bersamamu.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hit FM bersamamu. Zone Hit setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM. Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini. Sektor pengangkutan darat barangan awam diminta segera daftar SKDS. Padah dada, dua lelaki dijatuhi hukuman penjara dan sebatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita Serangan FM, 16 Jun 2026.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Anakan FM bersamamu.
1: Yes, Anakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan siaran Anakan FM bersamamu menerusi frekuensi 90.1 teman setia anda. Terima kasih buat DJ As, Nita Sulaiman, DJ As yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom dan juga geng Agai dalam segmen Evo. Saya Didi akan terus setia bersama-sama dengan anda hingga ke pukul 7 malam nanti untuk edisi Selasa 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah selepas azan maghrib ini kita akan masuk ke tahun baru, ya, 1448 Hijrah. Nantikan rancangan-rancangan kita nak bawakan untuk anda esok sempena dengan 1 Muharram 1448 Hijrah, ya. Jom kita layan dulu lagu ini, lepas itu dikongsi untuk anda lagi info FIFA World Cup 2026 seketika nanti.

Malah untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Rabu 17 Jun 2026 pukul 3 pagi ini France bersama dengan Senegal pukul 3 pagi untuk first stage group I. Grup J bagi pukul 9 pagi esok pula Argentina dan juga Algeria. Pukul 11.30 pagi Iraq menentang Norway. Dan seterusnya perlawanan terakhir untuk edisi Rabu 17 Jun bersama dengan Austria dan juga Jordan 5.30 petang esok. Anengamlah sesuai lah dilayannya selepas waktu bekerja kan. Apa itu dia, kita terus buatkan untuk anda menerusi siaran TV Sukan TV OK di RTM.

0: Baiklah, itu dia lagu bersama dengan Zona Zulmat dengan lagunya Hantaran Cinta. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu asar petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.37 minit petang. Terus kita kabarkan untuk anda pula Laman Nurani sebentar lagi. Lain terus Sandakan FM, dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag Penyiaran Cakit.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam penuh ketenangan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa membuka pintu rahmatnya kepada hamba-hamba yang kembali berharap kepadanya. Walaupun hati mereka sedang lelah dan jiwa mereka sedang rapuh. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak semua orang yang tersenyum itu sedang baik-baik sahaja. Ada manusia yang setiap hari sedang berjuang melawan kegelisahan dalam dirinya sendiri. Ada saat hati terasa sangat dekat kepada Allah. Ada saat iman terasa kuat dan ibadah terasa manis. Namun, ada juga waktu di mana hati terasa berat, fikiran menjadi celaru dan jiwa terasa penat. Itulah hakikat seorang hamba. Imannya kadangkala naik dan turun. Namun yang paling penting bukanlah menjadi sempurna, tetapi tidak pernah berhenti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar sekalian, kadangkala manusia merasa aku sudah banyak berdoa, tetapi kenapa hati aku masih belum tenang? Kenapa ujian masih belum selesai? Sedangkan mungkin Allah sedang mengajar kita untuk terus bergantung kepadanya. Kerana ada doa yang Allah makbulkan segera, ada doa yang Allah simpan untuk waktu terbaik, dan ada doa yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Maksudnya, doa seorang akan diperkenankan selama dia tidak tergesa-gesa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hambanya, walaupun doa yang sama diulang berkali-kali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang bersujud sambil menangis kerana memikirkan hidupnya. Ada yang membaca Al-Quran sambil menahan sesak di dada. Ada yang tersenyum di hadapan manusia tetapi rebah dalam doa pada waktu malam. Dan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Maksudnya, tidakkah Allah yang menciptakan itu mengetahui, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Para pendengar yang dikasihi, jangan pernah malu menjadi hamba yang sering menangis di hadapan Allah. Kerana air mata dalam sujud lebih mulia daripada ketawa dalam maksiat. Teruslah berdoa walaupun hati belum tenang. Teruslah bersujud walaupun iman terasa lemah. Teruslah mengetuk pintu langit walaupun jawapan belum tiba. Kerana selagi kita masih kembali kepada Allah, itu tanda Allah masih membuka jalan rahmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Maksudnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak mengapa jika hari ini hati kita masih penat. Tidak mengapa jika iman kadang-kadang terasa turun. Yang penting, jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Kerana manusia mungkin lelah mendengar cerita kita, tetapi Allah tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa kembali kepadanya, jiwa yang kuat menghadapi ujian, dan ketenangan yang lahir daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
1: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, titik mula kejayaan bersama saya, Salih Jikri.
2: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu.
3: Baiklah, itu dia antara rancangan kita sediakan untuk anda sempena dengan 1 Muharram 1448 Hijrah esok. Jom kita beri bursa ketika bersama dengan lagu ini. Jadi kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua sebentar. Sejak lagi lain terus 90.1 Sarakan FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Gandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semuanya? Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih terus memilih frekuensi ini 90.1 Sandakan FM bersamamu. Jam kedua Didi masih bersama-sama dengan anda. Gempa bumi kuat telah berlaku di Sulawesi, Indonesia pukul 11.30 pagi tadi. Dengan magnitud 6.9 ini, jarak 41 km tenggara dari Palu, Indonesia dan kedalaman 10 km. Bagaimanapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Semoga terus dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan negara kita ya, negara jiran kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin. Info itu dikongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Bruno Mars.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

tips penyelesaian masalah aplikasi RTM Click. Jika anda mengalami masalah seperti video tidak dimainkan, aplikasi tersekat, hang, buffering, berpanjangan atau paparan tidak stabil, sila cuba langkah-langkah ini ya. Anda boleh tutup dan buka semula aplikasi RTM Click. Periksa sambungan internet anda pula ya. Lepas tu, kasi clear cache aplikasi Android ataupun Smart TV tertentu di rumah tu. Dan juga anda boleh restart semula peranti anda. Matikan dan hidupkan semula telefon, Smart TV ataupun tablet anda. Pastikan RTM Click adalah versi terkini dari Google App Play Store dan App Gallery serta App Store anda ya. Dan padam dan pasang semula aplikasi reinstall. Okey, jangan cuba platform alternatif. Akses melalui player web kah? Ya, cuba peranti lain seperti Android TV, telefon ataupun tablet. Gunakan fungsi casting dan juga AirPlay jika disokong. Prestasi aplikasi juga dipengaruhi oleh spesifikasi peranti sebenarnya ya. Versi sistem operasi, firmware, Smart TV serta kelajuan dan kestabilan internet. Oleh itu, pengalaman pengguna mungkin berbeza antara satu peranti dengan peranti yang lain. Selamat menonton Piala Dunia FIFA 2026 bersama-sama dengan RTM, penyiar rasmi untuk tahun ini menerusi RTM Click. I Don't Love You Anymore, Misha Omar.

0: Jun, santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun. Program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 hijrah dan doa awal tahun baharu hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Maal Hijrah, pengumuman tokoh Maal Hijrah dan anugerah Maal Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

bersama dengan Ifan. Jangan paksa rindu. Sudah tak mau tu, jangan dipaksa-paksa ya. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Malah dan seperti yang anda sudah maklum ya, 1 Julai ini akan dimasukkan charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatic ATM. Ramai menyambut baik ya pemasukan charge RM1 ini kerana menyifatkan inisiatif itu memberi kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluar kad ya. Jadi ianya disambut dengan begitu baik sekali lah ya. Dan industri perbankan dalam kenyataan juga memaklumkan inisiatif tersebut melibatkan lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara. Langkah pemansuhan caj itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad. Itu yang dikongsi untuk anda. Jom kita layan lagi lagu ini. Lepas sempat sengah nanti, terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM.

0: apa lagi?
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Negara siap-siaga hadapi El Nino. 14 inisiatif bantuan pendidikan diteruskan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM.

0: Show. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Itu adalah lagu bersama dengan kumpulan Wheels dalam kenangan yang dikeluarkan pada tahun 1984. Ya, sempat ribu untuk anda. Pastinya kita layan lagu-lagu santai kenangan untuk petang ini hingga lagi pukul 7 malam nanti. Seperti yang kita dengarkan menerusi berita Sabah FM tadi ya. Kita digalakkan untuk bersiap sedia menghadapi gejala El Nino. Kenapa kita perlu bersiap sedia hadapi gejala El Nino ini? Kerana setiap tindakan kecil hari ini memberi kesan yang besar untuk esok. Jadi dikongsi untuk anda apa yang anda perlu lakukan, kerana El Nino ini boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa. Dan di sini dikongsi untuk anda langkah-langkah mudah yang boleh diamalkan, antaranya kurangkan pendedahan kepada cuaca panas, amalkan penjimatan air, lindungi alam sekitar, ikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan, minum air secara mencukupi, cegah kebakaran terbuka dan jaga golongan berisiko, pantau kesihatan warga emas, kanak-kanak dan individu yang mempunyai masalah kesihatan, pastikan mereka mendapat bekalan air dan berada di tempat yang selesa ya. Bersedia hari ini, lindungi diri dari dan juga alam sekitar untuk masa depan yang lebih lestari. Ya, dikongsi untuk anda dari portal Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jom kita layan lagi lagu sambil-sambil menemani anda yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja untuk petang ni. Lagu yang kita dengarkan sebentar lagi dibawakan dan dipopularkan oleh kumpulan Air Supply pada tahun 1970 dan dinyanyikan semula oleh penyanyi ini pada tahun 1994. Ini dia Without You bersama dengan Mariah Carey. Layan terus Salakan FM, santai kenangan.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu

0: Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Fanatik, fanatiknya dunia ku. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, terima kasih. Terima kasih, terima kasih sekali lagi untuk anda. Masa lagi terus dia mendengarkan siaran Sanakan FM menerusi Santai Kenangan. Itu dia Fanatik bersama dengan kumpulan legenda KRU. Kita lagu yang dilancarkan pada tahun 1997 ini merupakan single utama dan dimuatkan di dalam album kompilasi pertama mereka, iaitu Crew Mania, yang diterbitkan pada tahun 1997 pada bulan Mac. Semoga terhibur untuk anda. Hai, selamat datang. Didi masih bersama-sama anda untuk jam yang ketiga. Selesai tugasnya hari ini, alhamdulillah. Esok bercuti sebenar satu Muharram, ya, awal Muharram 1448 Hijrah. Bukan sekadar tahun baru hijrah, ada yang sudah menanamkannya pelbagai niat untuk merubah diri ke arah yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Semoga dipermudahkan insyaAllah. Mungkin ada juga yang mengadakan majlis kesyukuran, ya, sebenarnya menyambut tahun baru hijrah ini. Semoga bertambah-tambah lagi murah rezeki anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sanakan FM bersamamu. Bala dan Didi nak kongsi untuk anda info-info semasa lagi seketika nanti. Apapun, jom kita lain dulu lagu. Selepas ini kita ada lagu bersama dengan Kenny Remy Martin.
2: Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan,
1: suratan atau kebetulan, dan juga lagu ini.
2: Kawan, coba dengar apa jawabnya.
1: Apa kabar kawan? Semoga sihat-sihat selalu kawan, ya. Berita kepada kawan, apa jadi? Semuanya untuk anda, Santai Kenangan.

Itulah lagu bersama dengan Rob Carey. Saya teringat dengan seorang lama rakan saya di Kota Kinabalu, Carey Christopher Oliver. Lama dah jumpa dia, lebih 10 tahun ya. Harap-harap sihat lah dia kan. Okey dan terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Jadi dah kongsi untuk anda di mana markas angkatan bersama dengan 2 MKATB 2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation CIMIC yang mana berlangsung pada 20 Jun Sabtu ini ya, sebagai menyokong aspirasi Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026 hingga 2030. Program ini berlangsung di Piazza Harbour Square Bandar Sandakan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dengan aktiviti yang dilaksanakan antaranya pameran ketenteraan, pengambilan askar watania, pengambilan pasukan simpanan tentera laut disanakan dan juga pengambilan pasukan simpanan tentera udara, pemeriksaan kesihatan dan penyampaian sumbangan kotak rezeki selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Ramailah sini abang-abang kan, kakak-kakak ya, jadi datang kamu. Okey, sebab itu orang ramai di sekitar dan disanakan dijemput hadir untuk memeriahkan lagi program CIMIC MKATB 2 ini. Jom kita lain lagi lagu-lagu retro untuk anda mengiringi perjalanan anda yang pulang dari tempat kerja menuju ke rumah. Semoga selamat sampai. Ini dia Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Lain terus Salakan FM bersamamu.

0: Pantai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RT.

Awal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersama.

0: Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, Titik Mula Kejayaan bersama saya, Salih Cikri.
1: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
2: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
3: Sebab pukul 6 petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Sama ada yang mendengarkan kami santai di rumah, yang di tempat kerja anda, yang masih lagi bertugas, selamat menjalankan tugasan anda hinggalah selesai. Begitu juga untuk anda yang baru masuk kerja untuk shift petang dan malam ini ya. Dan yang mendengarkan kami di premis perniagaan anda, terima kasih juga yang bersama-sama kami di kenderaan anda, yang bersama dengan penumpang-penumpang anda di kenderaan, bersama dengan pasangan anda di sebelah ya, rakan-rakan anda, untuk yang memandu dalam jarak yang jauh. Ya, rakan anda di sebelah tu sangat-sangat mempengaruhi untuk mereka kekal fokus ya. Contohnya apa, bawa berborak kan, sambil-sambil mendengar radio, lagu-lagu di kenderaan ya. Juga mungkin ada jajan-jajan kan untuk dikunyah-kunyah supaya menghilangkan mengantuk. Okay? Dan sebentar lagi kita nak kongsi bersama dengan anda berkenaan dengan satu petikan berita ini. Lelaki bergelut dengan polis ditahan bersama syabu. Sebentar lagi, jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Siti Fairuz, Bila Rindu Kusebut Namamu. Nama siapa itu? Jangan lupa sebut nama Didi, okay? Lain terus Sanakan FM, Santai Kenangan.

Semoga terhibur untuk peminat-peminat setia Slam untuk petang ni. Kembali terjalin dan seperti yang dikongsi untuk anda tadi, cubaan seorang lelaki warga asing melarikan diri daripada pemeriksaan polis berakhir dengan penahanannya selepas berlaku pergelutan dengan anggota yang sedang menjalankan rondaan cegah jenayah di daerah Tawau. Dalam kejadian itu, suspek yang berusia 23 tahun dipercayai cuba mengelak daripada diberkas dan diperiksa sebelum bertindak melarikan diri sebaik dihampiri oleh anggota polis. Bagaimanapun, ketua polis daerah Tawau berkata susulan daripada rondaan cegah jenayah ini, mereka berjaya menahan dan memeriksa suspek selepas menerima maklumat awam mengenai aktiviti mencurigakan di kawasan berkenaan. Semasa pemeriksaan tu anda dijalankan, suspek cuba melarikan diri sehingga berlaku sedikit pergelutan dengan anggota polis ketika tangkapan dilaksanakan. Bagaimanapun, berjaya ditahan sebelum pemeriksaan lanjut dijalankan, ya. Dan hasil pemeriksaan mendapati objek berkenaan adalah satu paket plastik Lutsinar yang mengandungi bahan hablur jenis dada, disyaki dari jenis syabu seberat 0.14 gram. Jadi sehubungan dengan itu, pihak polis akan terus mempergiat rondaan dan operasi pencegahan jenayah bagi memantras kegiatan dada serta jenayah jalanan di daerah ini. Dada musuh negara, ya. Jauhi dada. Selamatkan anak-anak dan juga selamatkan jiran tetangga kita. Selamatkan keluarga kita, diri kita dan juga komuniti kita daripada najis dada. Jom kita lain lagi lagu ini bersama Siti Nodiana. Kasihmu seakan berubah. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: This is your radio. Yo. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Baiklah, saudara pendengar dikasih sekalian, setiap kali tibanya Maal Hijrah, kita bukan sekadar menyambut pertukaran tahun dalam kalender Islam, tetapi turut mengambil peluang untuk merenung kembali perjalanan hidup yang telah dilalui. Marilah kita menjadikan tahun baharu Hijrah ini sebagai titik permulaan untuk memperbaharui azam, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan hubungan sesama manusia serta menyumbang kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Sanakan FM dan saya secara peribadi mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma'amilna fi hadhihi sana mimma nahaytana anhu falam natub minhu wa lam tarda wa halumta alayna ba'da kudratika ala uqubatina ila at-tawbati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruka faghfir lana wa ma 'amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana 'alayhi thawab fa nas'aluka allahumma ya karim ya dhal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sepanjang tahun ini telah kami lalui dengan berbagai aktiviti kehidupan harian kami. Kami tahu bahwa banyak kesilapan yang telah kami lakukan dan tidak sempat bertobat kepadamu, dan engkau belum meridainya. Namun engkau tetap bersifat lembut terhadap kami, walaupun engkau mempunyai kuasa mutlak untuk memberi pembalasan ke atas segala kesilapan kami. Justru itu kami mohon keampunanmu di atas segala dosa-dosa kami, dan memohon agar engkau menerima dan memberkati segala usaha dan amal yang telah kami lakukan. Wahai yang maha mulia dan yang maha agung.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat.

0: Ialah selama tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Semoga tahun 1448 Hijrah ini membawa sinar kebahagiaan, keberkatan, kesejahteraan dan kejayaan kepada kita semua. Seterusnya kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan terjemahan dalam rancangan Kalamullah Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti Al-Quran dan terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan terjemahan kalam suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Awang Had Wan Nizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فصدقوا

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنا

0: Doa taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. 6.23 minit petang tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib. Manakala untuk waktu solat fardu isyak, hari ini pula azan akan berkumandang pada pukul 7.39 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu. Masih lagi bersama menerusi segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
0: Ya, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dikongsikan bersama dengan anda. Untuk pagi ini, 3 pagi, France bersama dengan Senegal, kumpulan stage 1 dari grup I, dan diteruskan dengan grup J pula, Argentina dan juga Algeria. 9 pagi esok, 11.30 pagi esok pula Iraq dan juga Norway. Seterusnya 5.30 petang esok Austria dan juga Jordan. Pastikan menerusi penerima langsung di RTM Klik TV OK dan juga TV Sukan. Pastikan kamu muat turun aplikasi RTM Klik di tablet anda, telefon pintar anda ataupun di smart TV di rumah anda. Okay? Tonton bersama keluarga. Jom lain lagi lagu seterusnya di Sandakan FM bersamamu.

Sofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersama
1: dia jelingan manja. Bahaya ni kan. Jelingan ni dia betul lah. Ada yang manja-manja, ada yang jelingan sombong. Macam-macam jenis menjeling lah. Tapi sebabnya janganlah menjeling kan. Kalau mau tengok-tengok terus, mana lah tu dari mata turun ke hati. Bala dan nampak gayanya. Tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu hiburan dan juga maklumat semasa yang telah pun dikongsikan untuk anda. Dan sementara lagi 7 malam, kita akan terus bawakan pendengaran anda bersama rakan setugas di Sabah FM. Selamat bercuti semuanya esok. Dan di kesempatan ini juga, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan salam Al-Hijrah 1448 Hijrah kepada semua pendengar setia Sandakan FM. Semoga kita sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Simon Warhan. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Selamat malam Malaysia.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Selamat Tahun Baru 1448 Hijri. Dan untuk kata-kata hari ini, muhasabah diri. Muhasabah ni perkataan dari datangnya dari bahasa Arab yang maksudnya menghitung, menilai ataupun membuat perhitungan. Jadi kalau kita bercakap mengenai orang yang penting dalam hidup kita, selain daripada keluarga kita, selain daripada orang kata adik-beradik kita, adalah diri kita sendiri. Kan? Siapa lagi kalau bukan diri kita, kena utamakan. Dan ini dipanggil muhasabah diri. Dan maksudnya kita ketuk diri kita sendiri. Kalau kita tengok handphone kita, kadang-kadang ada notifikasi yang menyatakan data handphone dah penuh. Sama macam hati dengan otak kita, kalau tidak clear, apa yang jadi? Hang kan? Begitu juga kita manusia. Jadi apa kata kalau kita muhasabah diri untuk tempoh 1 minit ni. Kita tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, dan kita tanya 3 perkara dalam diri kita. Yang pertama, syukur. Apa satu nikmat hari ini yang kita selalu lupa nak ucap terima kasih? Contohnya, kita masih boleh bernafas tanpa rasa sakit. Syukur. Dan yang kedua, silap. Apa satu sikap kita hari ini yang kalau Allah tanya, kita malu nak jawab? Contohnya, kita jawab kasar dengan mak sebab kita rasa penat. Yang ketiga, azam. Apa satu benda kecil yang kita nak baiki esok walau hanya 1% saja? Contohnya, kalau esok aku mau senyumlah sebab sudah lama tak senyum. Kan? Walau kecil saja pun. Jadi muhasabah ni boleh terjadi bila-bila saja. Dan tapi andai terasa berat, ingat kalau tidak hari ini, mungkin esok kita muhasabah diri. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.47 malam. Kembali selepas ini, Sabah FM. Bagus, bagus.

Haram Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: sedang mendengar Sabah FM. Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita akan bersama dengan Rafiq. Lapor terus sempena dengan majlis kesyukuran doa akhir tahun dan awal tahun baharu hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Roy Rafiq Hashim melaporkan secara langsung dari Majlis Negeri Kota Kinabalu bersempena dengan Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Baharu Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi yang berlangsung dalam suasana penuh kesyukuran dan penghayatan. Ketika ini majlis menghimpunkan pemimpin negeri, ketua-ketua jabatan, pejabat awam serta masyarakat Islam yang hadir untuk sama-sama meraikan kedatangan tahun baharu Hijri, dan sambutan ini menjadi platform penting untuk memperkukuh ukhuwah serta menghayati makna penghijrahan yang menjadi asas kepada kalender Islam. Terdahulu, sebaik ketibaan Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Div-Div Kenamaan Negeri, majlis dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun 1447 Hijri dan doa awal tahun 1448 Hijri. Detik tersebut menjadi saat penuh bermakna apabila para hadirin bersama-sama menadah tangan memanjatkan kesyukuran atas segala nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun lalu serta memohon keberkatan, kesejahteraan dan petunjuk Allah bagi menghadapi tahun baharu. Majlis kemudiannya diteruskan dengan solat maghrib berjemaah yang menyaksikan para pemimpin dan rakyat berhimpun dalam satu saf sebagai lambang kesatuan dan perpaduan ummah. Selepas itu, hadirin mengimarakan majlis dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat yang dipimpin oleh imam besar. Suasana yang tenang dan penuh penghayatan jelas dirasai apabila setiap bacaan diperdengarkan dengan harapan agar Sabah dan seluruh negara terus dilimpahi keamanan, kemakmuran dan rahmat daripada Allah. Dan turut berlangsung sementara tadi ialah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang menambahkan lagi kemeriahan serta keberkatan majlis. Dan hadirin juga berpeluang mengikuti tazkirah khas yang menyentuh pengertian hijrah dalam konteks kehidupan masa kini. Antara intipati yang ditekankan ialah bahawa hijrah bukan sekadar memperingati sejarah perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tetapi lebih besar daripada itu sebagai seruan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahun baharu hijrah menjadi medan muhasabah diri, memperoleh

0: 8 Hijri. Saya Roy Rafiq Hashim untuk siaran Radio Sabah FM, perkongsian majlis yang berlangsung dari Masjid Negeri Sabah. Sekian terima kasih dan salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu.

0: lagi. Masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Kembali bersama dengan Ella. Hingga pukul 9 malam ini Ella akan menemani anda. Hari ini cukup indah, tenang dan penuh barakah. Sempena dengan lembaran baharu awal Muharram 1448 Hijri. Kan bila kita cakap soal hijrah ni, macam-macam hijrah. Kadang-kadang kita sedar tak sedar, minda kita ni pun hijrah juga, kan? Kita kadang-kadang orang kata minda ni ada karat sikit, kan? Kita selalu cakap, aku memang tak boleh buatlah benda ni. Ataupun aku ni, kenapa? Nasib aku ni memang malang saja. Hijrah moden bermula dengan tukar cara pemikiran kita. Daripada kita mengeluh, kita cari solusi. Itu hijrah minda kita. Dan satu lagi yang paling penting, hijrah dalam dunia digital. Jom kita kurangkan budaya menyebar berita tanpa usul periksa. Kurangkan komen-komen negatif yang boleh mengguris hati orang lain. Kita buat digital tabayun, kan? Saring dulu sebelum kongsi. Barulah minda kita ni bersih dan tenang melangkah ke tahun baharu Islam ini. Tidak. Okey, baik, terus layan Sabah FM. Bagus.

sejadah Khalifah, nyanyian Khalifah. Dan kita nak ucapkan assalamualaikum kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun orang kata memberikan komen melalui WhatsApp kita, yang mana daripada Emma katanya di sini, selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah. Terima kasih Emma. Dan kita ada juga Fatimah Haris, yang mana Fatimah Haris ni ini memang dia takkan lupakan rakan-rakan orang kata geng karasnya. Dan salam ingatan yang berkekalan buat Nuli Sarin, Zila Rahimah Ima, Kak Beda, Mami Jun, Jumaida, Alice Raymond, Norshida, Kak Ani Mahani, Tantari, Mas Mira. Katanya teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Bah. Tahun baharu bukan sekadar pertukaran angka, tetapi peluang untuk kita memperbaiki diri, memperbanyakkan amal dan menjadikan insan yang baik daripada semalam. Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus. Bah.

Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.24 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dengan orang kata layan. Santai dengan lagu-lagu melalui Sabah FM. Dan Ella nak kongsikan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu di sebelah Sandakan, Tongod sehingga pukul 10 malam ini. Dan untuk itu juga Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca pada esok hari. Mana tahu ada yang nak keluar esok kan? Orang kata pada esok hari 17 Jun 2026, hari Rabu, pada sebelah pagi di sekitar Kota Kinabalu tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Untuk itu, bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita layan lagu ini, Muhasabah Cinta. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Radio. Saya dengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Stream kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Kita ambil daripada hijrah H. H

0: sampai kiamat. Suami isteri pun berbeza. Betul tak? Dan bininya mau ini, lakinya mau ini. Laki-laki ni main akal banyak. Dia 9 akalnya. Satu semua perasaannya. Perempuan 9 perasaan. Akalnya satu. Jadi kalau digabung, indah tu kan? Saling melengkapi. Itu hati. Karena jaga baik-baik. Yang kedua, hasanah. Hasanah ni, lakukan kebaikan di mana saja. Orang yang melakukan kebaikan kan umpan di mana, di parit pun jadi mutiara tuh, kalau orang bagus. Betul tak? Kan? Jadi yang penting buat kebaikan, hasanah. Dua S sudah. S ketiga, hope. Hope ni kasih sayang. Mahabbah kena jaga. Nggak kira apa bangsa, nggak kira apa agama. Nggak ada masalah. Macam tu dia di kampung biasa tuh mengantar-ngantar makanan. Kita antar makanan. Negeri Sabah kita indah. Melihat orang-orang kita ni nggak kira apa semua. Happy, gembira kita. Masya Allah. Okay.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Baria hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Jika ada kesilapan yang pernah kita lakukan, jadikan ia pengajaran. Jika ada impian yang belum tercapai, jadikan tahun ini sebagai permulaan baharu untuk kita terus melangkah dengan penuh yakin. Dan semoga tahun 1448 Hijrah ini membawa keberkatan, ketenangan, kesehatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama dengan kami dan teruskan menemani siaran Sabah FM. Dan jangan lupa untuk sentiasa menyebarkan kebaikan walau di mana anda berada. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika

0: Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara

siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sepenuh baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah Alusta untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi mengenalpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dihadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen pencakar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lop. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat
0: Datuk Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai media pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika

memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa

selamat malam, salam Malaysia Madani dan selamat menyambut Mal Hijrah. Satu Muharram buat anda semua. Woi, tidak rasa kan sekarang sudah masuk 1448 Hijrah. Okey, apapun diharapkan semuanya dalam keadaan sehat saja. Ya, Afrina kembali lagi setelah lama. Macam lama Afrina tidak kan? Okey, Afrina kembali lagi untuk bersama dengan anda dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi, kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
3: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
1: Sebab pisang ni, dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
3: Oh, baru saya faham.
1: Nah, baru tahu.
3: Oh, baru saya tahu.

0: lagu Umbrella Ramlan Kebenar Belakang. Itulah aku permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, bagi yang baru saja mendengarkan Sabah FM untuk segmen The Varia slot kuasa 3 ni, lagu-lagu yang Hafrina putarkan semua adalah lagu permintaan pendengar kita, yang mana caranya anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM. Itu yang Hafrina selalu galakkan di Facebook Sabah FM supaya kawan-kawan kamu nampak lah lagu tu ditujukan untuk dia dan untuk diorang lah. Okey. Dan salah satu lagi caranya di WhatsApp kami di 0199904848, tapi itu Afina tidak berapa galakan pasal tidak ada kawan kamu yang nampak lagu tu ditujukan untuk dia. Okey. Dan Afina tidak akan baca ucapan untuk siapa lagu tu. So kalau Afina baca ucapan lagi, mungkin kita tidak sempat untuk mainkan semua lagu permintaan malam ini. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai. Hantar sekarang lagu permintaan kamu dan kita akan cuba untuk berapa tunaikan permintaan kamu sehinggalah sebelum pukul 12.30 malam nanti. Okey, baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai.
1: Oh indahnya hidupku
0: lebih santai.

0: tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Marlini Pen. Tiap hari

0: sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Mari yang lebih lagu, lebih santai. Ialah sekarang ni kita semua, kalau peminat-peminat sukan bola sepak ni, memang semua sibuk lah menantikan perlawanan pasukan kegemaran masing-masing kan. Tapi dalam kesibukan itu juga, jangan lupa hari ini kita sambut Mal Hijrah 1448 Hijrah, yang mana ini adalah orang bilang yang utama yang perlu kita lakukan, iaitu melakukan muhasabah dirilah dan memperbaharui niat serta azam untuk berubah menjadi yang lebih baik daripada sebelum ini kan. Okey, jadi antara yang mungkin lah kan kita boleh lakukan untuk kiranya hari ini ataupun bermula esok lah, saya kasih peluang untuk esok lah kan. Okey, pertama kita perlu buat sama-sama buat audit diri, iaitu kenal pasti di mana kelemahan kita, kenal pasti juga di mana kekuatan kita. Okey, ada dua itulah. Jangan hanya kenal pasti kelemahan tapi kekuatan kita tidak kenal pasti kan. Lepas tu tetapkan matlamat menggunakan formula SMART, iaitu spesifik. Jangan sekadar mau jadi lebih baik, tapi tetapkan impak khusus apa yang kita mau buat tu. Okey, dan boleh diukur, tetapkan KPI yang paling mudah lah, okey, dan boleh dicapai. Okay, dan juga kalau boleh kita bahagikanlah kepada macam empat teras utama, macam tu, macam teras rohani kita perlu perbaiki, teras kesihatan terutama fizikal lah kan. Lepas tu teras minda dan juga termasuk kerjaya kita, dan juga teras hubungan. Dan paling penting juga iaitu kita kena tukar kita punya circle, iaitu kita dekati rakan-rakan yang mempunyai hala tuju hidup yang positif dan saling mengingati tentang kebaikan. Yang suka bergosip, yang suka cakap yang pasal orang lain tu, tinggalkanlah. Sebab tidak membawa sesuatu yang positif. Okay, lepas tu gunakan aplikasi lah. Sekarang banyak aplikasi untuk mengingatkan kita, penjejak tabiat kita ni, ataupun set alarm pada telefon untuk disiplinkan diri. Lepas tu, nilai semula setiap minggu. Ambillah masa sesi refleksi diri, ambil masa 10 minit kan. Saya rasa semua boleh lah kalau kita cubalah kan belajar. Afrina pun akan cuba mula esok untuk mendisiplinkan lagi diri inilah. Semua Afrina pun bukannya orang bilang tidak ada yang sempurna, tapi kita cuba untuk menjadi yang terbaik. Okay? Baiklah, sama-sama kita lakukan. Terus bersama lagi kita dengarkan.

lagu Siapa Yang Rampas Cintamu. Siapa? Siapa itu yang merampas? Okay. Jangan cakap pasal merampas tau. Penyondol-penyondol ni. Dia buat ramai yang emosi tau. Kalau cakap pasal topik tu. Okay. Jadi emosi tu jaga-jaga jugalah. Nanti sakit pula kan jantung tu. Okay. Tapi cakap pasal jantung ni. Kadang-kadang kita ada buat pemeriksaan kan di klinik-klinik tu. Yang mana kalau kita tengok. ECG kita, bacaan ECG kita tu normal tau. Tapi sebenarnya bukan pertanda bermakna jantung kita tu selamat tau. Serangan jantung boleh terlepas pada ECG awal. Okay? Yang mana kalau mau tahu, dada rasa ketat, lepas tu cepat letih dan itu merupakan risiko yang tinggi. Jadi jika simptom berulang atau ada antara faktor-faktor lain lagi, dapatkan penilaian lanjut segera. Ada orang rasa dada tu ketat. Bukan sakit menyucuk sangat. Bukan juga terus pingsan. Bukan drama pegang dada yang macam dalam filem tu. Dada yang terus makan ubat telan terus wow. Gitu tu bukan. Okay, cuma dada rasa sempit. Lepas tu cepat letih. Nafas pendek. Dan badan rasa lain macam. Jadi bila pergi klinik. ECG kita buat nampak normal sih ya. Lepas tu ramai lah rasa wow leganya. Sebenarnya masalahnya serangan jantung ni tidak semestinya muncul jelas pada satu ECG saja. Kiranya kalau ketika itu perubahan belum jelas, ada saluran darah yang sebenarnya belum menunjukkan tanda klasik, bacaan boleh nampak normal. Okay? Jadi paling penting, lelaki yang ada darah tinggi, obes, lepas ada sejarah keluarga sakit jantung, dada ketat berulang, mudah letih yang tidak seperti biasa, bila semua ini hadir bersama, ia bukan sekadar gastrik, stres atau penat kerja, tapi dibuktikan sebaliknya. Okay, kena jaga betul-betul lah. Kalau ada rasa macam tu, pergi dapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Bukan pergi periksa yang kali pertama tu. Okay, cek kali tu ECG okay, normal. Ini mungkin penat biasa. Tidak. Okay, kalau tengok bola, tiba-tiba ada rasa begitu. Ini bukan apa, ini macam terkejut. Tengok pasukan kalah. Bukan. Okay, buat pemeriksaan. Jangan main-main tentang kesihatan sendiri, okay? Baiklah, semua teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.

Entatel Simple Rapi. Itu ikat tepi orang bilang. Okey, baiklah kepada anda semua. Teruskan lagi mengatakan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami. Tengok dulu, Afrina ingat kata dan nombornya 019-490-4848. Ingat kan, dua jam lah hilang berbulan-bulan. Okey, baiklah kepada anda semua. Seperti biasa, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita akan dapat ikuti berita di RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali dengan permintaan lagu dalam slot Kuasa 3.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bercerita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam hal itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian, melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen pencakar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Click. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak kekejuanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahabuddin di Kazan Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: PBBM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Kawasan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeraikan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu lebih santai di jam yang terakhir. Kita kembali lagi dan kepada ibu bapa, penjaga, abang-abang, kakak-kakak lah kan, yang selalu bagi jajan untuk anak-anak ni. Jadi kalau mau tahu tartrazin dalam makanan anak, apa yang kita perlu tahu, termasuk saya sendirilah. Ramai ibu bapa nampak gula-gula atau minuman berwarna terang tetapi tidak sedar sebenarnya ia mungkin mengandungi tartrazin. Begitu kah bunyinya? Tartrazin. Okey. Itu sebenarnya adalah pewarna makanan sintetik kuning. Okey, dan ia biasa digunakan dalam gula-gula, minuman berperisa, jelly, ice cream, cake, cereal berwarna dan juga sebenarnya pelbagai jajan lah supaya warna nampak lebih menarik. Jadi isunya ni bukan kerana semua kanak-kanak yang ambil benda ni akan terus jadi hyperaktif. Tetapi ada tetapinya, pada setengah kanak-kanak yang sensitif pewarna ini dikaitkan gangguan aktiviti dan tumpuan. Jadi mereka lebih macam yang sensitif lah kan, buat kanak-kanak yang sensitif. Ada juga yang boleh mengalami reaksi seperti gatal, ruam atau gegatal. Jadi sebab itu, kalau anda perasan anak jadi terlalu aktif, sukar fokus atau timbul ruam selepas ambil makanan berwarna terang, cuba semak label produk. Cari perkataan inilah, tartrazin. T-A-R-T-R-A-Z-I-N-E ataupun INS-102, E-102, Yellow 5 ataupun FDNC Yellow No. 5. Okay, jadi sebenarnya bukan semua lah sebenarnya makanan yang ada benda tu terus jadi bahaya. Tapi juga bukan sesuatu yang wajar diambil kerap. Okay, terutama untuk anak-anak lah, lagi terang warna sesuatu makanan tu, lagi wajar untuk kita ibu bapa penjaga lebih ramlang berjaga-jaga lah. Okay, sebab anak-anak ni bukan perlukan makanan yang paling berwarna. Mereka lebih selamat lagi makan makanan yang kita buat sendiri, kita masak sendiri, dan lebih kurang ke arah makanan yang diproses. Jadi bagi ibu bapa kena beritahu lah. Kadang-kadang bukan apa, budak-budak ni dia bukan mau makan sangat pun, tapi pasal warna tu menarik bagi mereka. Jadi kita pun ibu bapa nak mau menangis anak tu, bagi je lah. Yang penting jangan menangis. Sebesar-besar mata pun dah pandai faham budak-budak sekarang kan. Jadi belilah. Tapi jaga. Okay, ada budak-budak yang agak sensitif dengan pewarna tersebut. Baiklah, bagi anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Untuk anda semua, terus bersama-sama FM. Baguslah.

penghujung segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Rojok sekejap je kan Afrin dengan kamu. Tapi tidak apa-apa, esok lagi Afrin akan temani kamu semua dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Esok cuti umum kan, jadi tidak hairanlah kenapa malam ni ramai yang minta lagu. Mungkin disebabkan esok cuti, jadi lewatlah sikit tidurnya. Okay, kadang-kadang minta lagu tapi tertidur. Lepas tu tanya, Afrinnya sudah mainkan lagu saya tadi? Sudahlah, las gayak mua, tertidur tapi tidak mendengar. Gitu. Lepas tu tanya Afrinnya tidak kasih main, ada, jangan merajuk. Mas sendiri yang tertidur. Okay, tapi kalau terlepas pun tidak apa, esok Afrinnya akan bersama dengan anda semua lagi untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Jadi salam malijah buat anda semua. Tetapkan azam anda untuk menjadi yang lebih baik dari yang orang bilang sebelumnya. Dan jangan lupa esok pukul 11.30 pagi ikuti Tazkira Mal Hijrah, itu terbitan Afrina. Dengarkan dia punya topik hijrah dari baik kepada lebih baik. Macam itulah tajuknya. Okey, jadi kepada anda semua, teruskan bersama Sawa FM. Selamat malam, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna, yang telah berjasa kepada kami.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.

Persembahan Galifah dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah, dari serata tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Sayang Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa akhir tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan, kita doakan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, semua okey, ya, semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV saluran TV OK, saluran sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Muncul terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif.

Sembang kembali UKS dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan. Dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita, yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lamburkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di Live T-Town seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan dua perlawanan dari grup I, grup dua perlawanan dari grup J. Jadi sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Alhamdulillah hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, tazkirah serta munajat yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar Nasional FM ni rupanya, dia terus bersama dengan saya, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas dalam amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Shahab, sejenengan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Bulan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau. Malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan, berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini ya. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tun Dr. Wilik Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chow dari Ipoh Perak, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al-hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Jenis Zai, LB Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Buchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang. Kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, dia Nora Husin dari Bandar Datuk On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Janji Gemas, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Salam Ahli Hijrah, katanya. Anak Antun, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus beribu lagi. Terusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif saya, Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman-teman di Nasional.

Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

ekspedisi dengan kita, Bang Yo. Ini kata segar mata saya ni, bang. Baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak. Untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan, lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Bulu Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2021, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng berhantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan dan menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya, ya. Dan tema tahun tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker, juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Rohatun Yati, Moiti, Lola Love dari Singa Bertani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nor, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Syarif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger kena geni corner Pulau Pinang, Niji Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Lama saya tak pergi Tawau tau. Betul, sono duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Visa Riza, Siapa lagi Zaketin. Semakin-pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kubu-kubu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya, boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zai Alif. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

Resi paduan suara Udi Narayan dan juga Al-Kahyani. Lagunya Tindak Tinta nak. Lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula. Sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Ada lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kim Buruhan tu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi, iaitu berjayalah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi juga kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah.

lain daripada licik penjenayah skamer turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan digunakan pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skamer tau. Jadi skamer juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain pada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit di akibat daripada terkena dengan skamer ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skamer tu. Kalau ada ya, telefon daripada mahkamah, daripada balai polis yang buat tak layan je, saya cakap dengan dia, saya sibuk. Cuba lagi wahai skamer. Jangan biarkan skamer mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Abang Lori mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jajar Abang Tiga, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AJ, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Puti, Iza, Ita John, Nur Halim, dari Kota Tinggi, Bose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap, Abang Lori, Mayrahan, Raihan Creation. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV-TV light lah, kasih turbo, kasih turbo, laju-laju, Mrs. Vario. Selamat bertugas, Vario. Saya si konok tu lah, kata orang tu bersama-sama dengan geng-geng baru hantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Sejuk terus luncur, mantap. Diamond 85 dikata Assalamualaikum Kian Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancang hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita, kita tukar mood kita. Mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita ya. Untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa. Jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar, selalu ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

0: dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwan, lirik oleh Bayi Duri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis. Gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal. Tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih. 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde. Katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan. Banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta lah. Dalam sekelip mata saja dia menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu. Tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput, Abang Lori kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC, luncur terus. Hayati Ahmad. Cik Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina, Rosie, Cik Ros, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah, Nur 68, Hida, Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Kori, ya. Ada Aliana, ada Zek, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyo, ada Madia Mustafa, Ashman, memberikan salam. Okey, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Cik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizah, pom-pom-pom. Mantap. Macam itulah abang ni, pada-pada darat melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama. Yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.

menar luncur, luncur atas katil. Atas katil lah. Okeylah, atas katil menangis sepi wujud katil. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasir Lagi Berhantu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Burung bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam ini. Hey, jangan gitu.

Terlebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita. Kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribu putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tak ada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Ini semua

dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos hari hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Roslani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Noras, ada Ita Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida Mastin, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Zek 1357, Kerumah Jingga, Ju 8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Power. Tak kisahlah, yang penting Power. Mantap. Mau tak ada mau. Samaria Awang, terima kasihlah. Cuma yang kromok masih lagi kekal setia tepi-tepi like je. Syed Abdul Kadir, kita salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua berdengar Nasional FM, geng-geng berohan tu. Semoga hijrah pada tahun ini ya memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua. InsyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi buci katil. Lagu ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini. Lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai. Tidak semua.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amiro dan juga Roshid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Imendi ataupun Jackson, Asar dan juga Mane menyertai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromo katanya Perancis 3 Senegal 2. Insek Abang Lori Kontena Tesco Bangi hadir pam-pam-pam sokong Perancis kata Anggari Abang Lori juga hadir pam-pam-pam. Wan Putra kita ada siapa lagi, Rosita Uji, Ida Khairi bangun buat kuih, siapkan order katanya, Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang, Aisyah Izara, Siti Khalija, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur, jaga wad kanak-kanak, selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana dan 979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Askid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya, Perancis 0, Senegal 0, seri hari ini. Pakar Wali, Ariana Yana 2 sama, seri 2 sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026, banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihat kan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam-pam-pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula, Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Stepnya turun untuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990, lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

composernya Zen Kevin Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruan tu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis dan bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik melalui perasaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada, tak daftar lagi, daftarlah.

secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma, dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih. Ada Sania Muhammad, Usuk Yusof, ada Mizah dari Tol Bentong, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Malak Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek, ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman, kita ada Aliza Kasim, Miza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Bangun tidur hari yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belau, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah . Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah. Tengah masak ni bang, ok. Mazda Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi, ok. Betul . Janji dengan saya . Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugin, RTM 3 tidak problem. RTM 3, ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM 3. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda. Sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma. Sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi pojok kata sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, diri oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah

0: Nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lah bukan orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: signal masuk simpang. Ui, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
1: Nah.
0: Ha, SEO.
2: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Asiao.
3: Dan saya tujuh jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.
1: What?

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum, belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi SAW dalam sabda baginda, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Paham lagi tak kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. InsyaAllah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya, ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih, bila ada orang macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertib betul, tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking, boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Ya kalau perkara batil, perkara yang salah marahlah, tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan, itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di Sekilas Renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

beli di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okay, Roger Roger Sis, hari kita akan bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani Sis.
1: Okay, dan pastinya selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami seawal pagi ini. Untuk jam yang pertama kita bawakan melalui Roger Roger Sis, melalui Yvonne 611. Sekejap saja lagi kita akan ikuti bersama info cuaca.
0: Betul. Dalam setengah pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya Sis, kita akan ikuti bersama Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi.
1: Ya, sebab

RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Okey, Roger Yesi, sana kita main bersamamu Evo 6.11. Sebelum masanya kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini, sis.
3: Okey, semelekan bagi daerah Sandakan di mana sebelah pagi dan petang diramalkan hujan di beberapa tempat dan seterusnya malam diramalkan tiada hujan. Dan untuk daerah Beluran di mana pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petang dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Kinabatangan pula di mana diramalkan sepanjang hari hari ini hujan di beberapa tempat. Dan juga bagi daerah Telupit pagi tiada hujan, seterusnya petang dan malam hujan di beberapa tempat.
2: Okey, itu ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit yang kami kongsikan menerusi Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda.

Beauty, larungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Sidang pendengar Serakan FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Serakan FM bersamamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Roy Robin dalam berita Sabah FM. 339.16 juta ringgit diperuntukkan bagi meneruskan program sentuhan kasih rakyat syukur tahun ini. Ia antara inisiatif utama bawah agenda pembasmian kemiskinan negeri.

0: Al-Hijrah dari saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin. Sandakan FM bersama.
1: Ma'al Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar pada 7.

Dan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan

0: hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM Committed memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbaye pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
2: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan.

Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: And you would now barrel tune in.
5: You know what it is?
6: Oh, now I'm hinga, sebelas pagi.

0: Okey, Roger Jesse sana kena FM bersama Mu Evo 6-11 sis.
1: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda sawah pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
0: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp sana kena FM. Nombor kami 0195895858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM bersamamu.
1: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger sis. Betul. Dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda dan ada lagi

0: Sebentar lagi Berita Ringkas Sandakan FM. Berita Ringkas Sandakan FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, Berita Ringkas Sandakan FM. Syarikat pengangkutan darat, barangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan digisak dengan segera mendaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi membolehkan syarikat terlibat menerima fleet card untuk menikmati manfaat subsidi bahan api pada kadar RM2.15 per liter bagi pengangkutan darat barangan, manakala RM1.88 per liter untuk sektor pengangkutan darat awam. Kesan itu disuarakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Markas Angkatan bersama 2MKATB2 bakal menganjurkan program Civil Military Cooperation, CIMIC, di Piazza Harbour Square Sandakan Sabtu ini. Antara pengisian utama termasuklah pameran ketenteraan dan agensi kerajaan.

0: pemeriksaan kesihatan percuma serta penyerahan sumbangan kotak rezeki. Orang ramai khususnya belia di sekitar Sandakan turut berpeluang menyertai sesi pengambilan askar watania serta pasukan simpanan tentera laut dan tentera udara. Sandakan ramalkan pagi dan petang tiada hujan, manakala malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Maznan Yunus. Saya Asita Sulaiman, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: maksud program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: One fire! One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM, Sambakan FM bersamamu.
4: Yeah.

0: Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, Titik Mula Kejayaan bersama saya, Salih Jikri.
1: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sandakan FM Bersamamu.
0: Sandakan FM Bersamamu.
2: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

0: Ya, Raja Jesse, Sanagin FM bersamamu 17 Jun 2026.
1: Ya, betul. Dan pastinya sempena dengan Awal Muharram hari ini, kita juga akan membawakan Majlis Sambutan Maulid Jua Peringkat Negeri Sabah. Ya. Hari ini dijadualkan lebih kurang 8.30 pagi nanti.
0: Okey, dan pastinya kita akan sambung siar ya. Siaran Sanagin FM, menerusi siaran Sabah FM sekitar pukul 8.30 pagi nanti. Okey, sekali lagi iaitu Sambutan Maulid Jua bagi Peringkat Negeri Sabah.
1: Ya, betul. Dan seterusnya nanti juga kita akan membawakan siaran langsung Majlis Sambutan Maulid Jua Peringkat Kebangsaan dan juga Tita Diraja sempena dengan Majlis Sambutan Maulid Jua hari ini untuk Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang dijadualkan pada pukul 9.30 pagi yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM ya.
0: Okey, jadi itu antara yang kami siarkan juga tu hari ini sempena dengan Sambutan Maulid Jua yang kita raikan hari ini 1448 Hijrah.
1: Ya, okey, jadi terus kekal bersama kami menerusi Roger Rogersi Sanakan FM
0: bersamamu. Evolusi Campus.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. RM339.16 juta diperuntukkan bagi program syukur tahun ini. Keupayaan pertahanan di Pulau Layang-Layang terus diperkukuh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM.